Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

زيب. Tali kasut boot yang panjang seringkali menjengkelkan untuk dileraikan. Ia memakan masa yang lama dan kadang-kadang menjadi kusut sehingga membuatkan kita hilang sabar. Pergelutan yang tidak berkesudahan ini biasanya berakhir dengan kasut tersebut ditinggalkan tanpa membuka tali. Malah, mungkin dilempar ke tepi. Namun, apabila tiba masanya untuk memakainya semula, kita tetap perlu meleraikan tali yang kusut satu persatu. Jadi, apakah penyelesaiannya? Jawapannya ialah satu mekanisme mudah yang telah digunakan berbilion kali sejak ia dicipta. Mekanisme itu dikenali sebagai zip. Jangan tertipu dengan kesederhanaannya. Menurut Robert Friedel, seorang ahli sejarah dari University Maryland, proses reka bentuk zip memakan masa lebih lama daripada penciptaan komputer dan pesawat. Malah, ia adalah hasil kebetulan daripada keperluan mendesak. Hari ini, zip digunakan untuk memastikan pakaian terpasang dengan kemas dan juga untuk menyimpan serta melindungi barangan di dalam beg atau bagasi. Asal-usul zip bermula pada tahun 1851 apabila Elias Hoe, pencipta mesin jahit moden, mencipta rekaan awalnya. Namun hak paten zip diberikan kepada Whitcomb Judson, seorang jurutera mekanikal dan pencipta. Judson sebenarnya tiada kaitan langsung dengan reka bentuk zip. Namun seorang rakannya sering mengeluh tentang kesukaran membuka tali kasut bootnya yang panjang. Ingin membantu rakannya, Judson mendapat ilham daripada sistem landasan kereta api yang digunakan dalam perjalanan harian ke rumahnya. Beliau menyedari bahawa mekanisme landasan yang menggerakkan kereta api boleh diubah untuk menyambung dan memisahkan dua bahagian yang terpisah. Pada tahun 1893, Judson mempatenkan ciptaannya yang dikenali sebagai kancah berpaut, hookless fastener. Langkah pertama ke arah penciptaan zip. Rekaannya mengandungi deretan cangkuk dan gelung yang saling bercantum menggunakan peluncur. Walaupun ciptaan ini berfungsi, ia sering tersekat dan tidak memberikan kecekapan yang diinginkan. Kemajuan dalam reka bentuk zip datang daripada seorang jurutera Sweden bernama Gideon Sandberg. Beliau menggantikan cangkuk dengan dua barisan gigi logam yang dilekatkan pada jalur kain yang kukuh. Dengan peluncur berbentuk

Peramal tersebut meramalkan bahawa baginda harus menetap di seberang negeri orang buta. Setelah mengembara, baginda tiba di sebuah kawasan yang hijau dan dikelilingi laut yang memukau.

Ikon sejarah Haidar Pasha. Semasa kita menghampiri Jeti Kadekoi, saya ingin berkongsi tentang bangunan megah yang kelihatan di hadapan, stesen kereta api Haidar Pasha. Stesen ini merupakan mercu tanda yang menghubungkan timur dan barat. Penuh dengan sejarah dan kenangan, dibina oleh arkitek Jerman sebagai sebahagian daripada projek landasan kereta api Berlin-Baghdad. Stesen ini menjadi saksi kepada perpisahan yang menyedihkan, pertemuan yang mengharukan, serta penghijrahan besar-besaran dari kampung ke bandar. Pada era migrasi pesat ke Istanbul, Haidar Pasha menjadi titik pertama yang dijejaki oleh mereka yang tiba di Anatolia. Sayangnya, kini tiada lagi kereta api yang beroperasi dari sini. Bunyi whistle lokomotif tidak lagi bergema dan peron-peron yang dahulunya sibuk kini sunyi. Namun, bangunan stesen ini tetap berdiri megah, tidak kehilangan keindahannya walau ditelan zaman.

Menjelajah Kadekoi. Kini kita telah tiba di jeti Kadekoi. Di sini anda boleh berehat, beriadah, menikmati pelbagai juadah atau meneroka bangunan bersejarah yang mengagumkan. Mari kita mulakan lawatan kita di Gereja Ortodoks Yunani Hagia Efimia, sebuah gereja bersejarah yang dibina pada abad ke-17 dan terletak dalam sebuah halaman berdinding. Sambil berjalan, kita akan melalui Masjid Osman Aga, sebuah masjid kecil dan sederhana tanpa kubah. Tidak lama kemudian, kita akan sampai ke salah satu mercu tanda utama Kadekoi, Arca Lembu atau Boa Heikeli, yang menjadi tempat pertemuan ikonik bagi penduduk tempatan. Arca ini mempunyai sejarah yang menarik. Sultan Utsmaniyah, yakni Sultan Abdul Aziz, pernah menghadiri pameran antarabangsa Paris dan melihat dua arca lembu bersaiz kecil yang menarik perhatiannya. Baginda memesan arca lembu bersaiz sebenar bersama dengan beberapa arca lain seperti rusa dan singa. Kini, arca lembu di Altayol Kadekoi adalah salah satu yang paling terkenal dan telah berusia lebih daripada 150 tahun. Ia sememangnya layak untuk dirakam dalam lensa kamera anda. Destinasi kita yang seterusnya ialah Opera Suraya, sebuah bangunan seni bina yang memukau dan antara lokasi budaya paling berprestij di Istanbul. Bangunan ini dahulunya digunakan sebagai pawagam, tetapi kini menjadi pusat pementasan opera, balet dan konsert yang menghidupkan suasana seni dan budaya Istanbul. Mari kita melangkah masuk ke dalamnya dan merasai atmosferanya yang membawa kita seolah-olah ke zaman 100 tahun yang lalu.

perluan tepung kota ini. Seiring berlalunya masa, kawasan ini menjadi tumpuan para seniman. Hari ini, Yeldeyirmeni telah berubah menjadi sebuah perkampungan seni dengan mural-mural yang menarik di dinding bangunan, galeri seni, butik reka bentuk, serta hasil karya artis grafiti terkenal dari seluruh dunia. Berjalan di sekitar kawasan ini, anda akan mendapati masa berlalu begitu pantas.

Program Bukulok Sangkep 10 yang disediakan oleh Neslihan Dairmenji Olu di Radio Suara Turki TRT kini berakhir. Kita akan berjumpa lagi dengan anda dalam perjalanan seterusnya. Sehingga itu, selamat tinggal. Bukulok Sang Kapten.

Dilema kakao, mengapa pengeluar terbesar dunia mendapat keuntungan paling sedikit? Meskipun 4 negara Afrika menghasilkan 73% daripada bekalan kokoh dunia, mereka hanya memperoleh sebahagian kecil daripada keuntungan industri ini. Realiti ini menimbulkan persoalan, mengapa negara pengeluar utama masih berjuang untuk mendapatkan bahagian keuntungan yang lebih adil? Kokoh telah menjadi bahagian penting dalam landskap pertanian Afrika, terutamanya di Afrika Barat dan Kamerun sejak abad ke-19. Pada zaman penjajahan, wilayah ini mula menghasilkan biji kokoh mentah untuk diekspor ke luar negara, di mana ia akan diproses menjadi produk bernilai tinggi seperti coklat dan serbuk kokoh. Namun, walaupun penjajahan telah lama berakhir, dinamika perdagangan kokoh tidak banyak bertukar. Afrika masih menjadi pembekal utama, tetapi keuntungan besar masih dimonopoli oleh negara-negara pemprosesan utama. Menurut laporan keempat musim kokoh 2022-2023 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kokoh Antarabangsa, 73% kokoh dunia dihasilkan oleh 4 negara Afrika, iaitu Ivory Coast, Ghana, Nigeria dan Kamerun. Namun, menurut Abba Bello, pengarah urusan Bank Export-Import Nigeria, dalam satu forum antarabangsa mengenai kokoh di Abuja dan Lagos, berkata, walaupun Afrika Barat menghasilkan hampir 75% kokoh dunia, rantau ini hanya memperoleh pendapatan sekitar $10 bilion daripada industri bernilai $200 bilion. Perbezaan ini lebih ketara apabila membandingkan negara pengeluar dan negara pemproses. Sebagai contoh, pada 2021, Nigeria menghasilkan 208,000 tan metrik kokoh, tetapi hanya memperoleh $628 juta. Sebaliknya, Jerman yang tidak menghasilkan sebarang kokoh memperoleh $57.3 bilion hasil ekspor produk kokoh. Usaha meningkatkan keuntungan pengeluar kokoh Afrika. Beberapa inisiatif telah dicuba bagi meningkatkan pendapatan negara-negara pengeluar kokoh. Antaranya, 1. Pembuatan lembaga pemasaran kokoh. Negara seperti Ghana dan Nigeria telah menubuhkan lembaga pemasaran bagi memastikan petani memperoleh keuntungan yang lebih baik daripada hasil kokoh mereka. 2. Kakao khas di Nigeria. Pada tahun 1965, Kerajaan Wilayah Barat Nigeria membina Kakao House di Ibadan, bangunan pencakar langit pertama di Afrika Barat, sebagai lambang kejayaan industri kokoh di rantau ini. 3. Inisiatif Kokoh Ghana Ivory Coast. Ghana Ivory Coast cuba membentuk kartel perdagangan bagi mengawal harga ekspor kokoh dan memastikan petani menerima pendapatan yang lebih tinggi. Namun, usaha ini masih belum cukup untuk memecahkan monopoli negara-negara pemprosesan seperti Switzerland, Belgium, dan Jerman. Mengapa Afrika masih berjuang untuk mendapatkan bahagian yang lebih besar? Menurut Dr. Patrick Opoku Asuming, seorang pakar ekonomi dari Sekolah Perniagaan Universiti Ghana, masalah utama terletak pada tahap nilai tambah dalam pasaran kokoh. 1. Afrika masih mengekspor kokoh mentah. Kebanyakan kokoh Afrika diekspor dalam bentuk mentah atau separuh diproses, yang jauh lebih murah berbanding produk akhir seperti coklat atau serbuk kokoh. 2. Industri pemprosesan masih lemah. Negara-negara Afrika tidak mempunyai infrastruktur pemprosesan yang mencukupi untuk menghasilkan coklat secara besar-besaran. 3. Kebergantungan kepada pasaran antarabangsa. Negara pengeluar tidak mempunyai kawalan penuh ke atas harga kokoh yang ditentukan oleh pasaran global dan syarikat multinasional. 4. Kurangnya inovasi produk sampingan. Menurut Dr. Asuming, Afrika boleh mengoptimumkan hasil kokoh dengan meneroka kegunaan lain seperti sabun dan kosmetik,
yang menggunakan ekstrak koko. Masa depan industri koko Afrika. Para pakar berpendapat bahawa Afrika boleh meningkatkan keuntungan dari industri koko dengan meningkatkan kapasiti pemprosesan tempatan bagi menghasilkan produk akhir seperti coklat dan minuman koko. Kemudian, mengukuhkan kerjasama serantau, terutamanya melalui kawasan perdagangan bebas benua Afrika, AFCFTA, bagi menggalakkan penggunaan dan pemprosesan koko di dalam benua. Lalu, membangunkan industri tenusu untuk menyokong pembuatan coklat tempatan kerana susu adalah bahan utama dalam kebanyakan produk coklat. Jika langkah-langkah ini berjaya dilaksanakan, Afrika boleh menguasai industri coklat dunia, bukannya hanya menjadi pembekal koko mentah kepada negara-negara luar. Ironinya, hari ini pasaran global produk koko masih didominasi oleh negara yang tidak menanam koko. Tetapi, pakar percaya bahawa situasi ini boleh berubah dengan perancangan dan pelaburan yang tepat.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.

Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka.